ziwani. Ungaturu kusolora, shidaita matimazi, kudakulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda, wakulusa na kusolora, kana kuti kolera.

0: kuwinda wakulusa na kusolola
1: vaya tatira matirekererao
0: makamaka na mazi
1: michini yatu ili kutatira tatira tukulonzerera kuti zvifambe
0: pesa penu kloro kocherera utendo wakulusa na kusolola kana kuti kolera
2: Radio Musambik Manika.

0: Mbutenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakutu na kochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Vadikani nguwa siri kufendera padoko na padoko kuitira kuti tipindirane na onyati kumaputu mapini manai na hafu ndi alikusala toeteza na wani apa banwe Joana Armando Sain. Sinchi siri kupesa wanhu pansi pano matenda kutekenyeka kwa pansi kunyanya kupitsa ruita kunza kunyanya kupfumbisa zvizinji zvizinji mulungu ndiana dziva bata bata musoro wache basi basi

Ndiyo adikani mukaende muchihwirira nakuti wana wananga uri kutsvaga kuti baba ari kupi mukahwirire wadikani sabva saita sesera namapindi makumi matatu oitora shi 30 minutos shindotola Mr. Bao Murungu hakulekereri ne siku zense nguva yense tinanga tinaye

zenje zvinobatana naife pansi pano ese mulungu hatirekerere nsiku nansiku ina zvache zviripo kumusamusoro kwenda kumberi wazvita zvako Mr. Bow wazvita ziri kubva zaita zesera nomapini makumatatu namanai oitora 34 minutu zvinotola classic nova mukuperekeswa najustino ubaka tamangira kuda kuenda ikoko kuti siye mpando sida chimanyika kana zvinongwe kudairwa siku yacho ingakwana mulungu anadaira kuemera basi basi kutamanga nsiku svika

Talamba kuchinja mawala talamba. Tukuita shanya katendewa. Wasita shako filia torde, wasita. Mapindi 10:13 ndi alikusala kutinguwa sindiketa izo sifemba. Ese chibaru kwenye msuno chapera ndiye uina misi minginya. Mbalamba ngatisibate na mansama hili. Ulimujaha shinopano uno ui. Ubata nkalamba hajidikani. Ziwa timangwana uchagara wa nkalamba mulungu angada.

mbaz na dikana batu kana mansa mairi Ziwa wako timangpana mlunga ngada Uchishika wako uko uko Urugudzada wako batu kwa shwadi Ungata wakabata mushewe na unabatu kwa otitini Palibi wadikani misi minginya Shato pano shinafamba na ndima Washita shako washita na kutindima yetu nyamsi unochibaru ya baya shika kumhera wadikani toemera pano Mashita na kupluta na kwani nyamsi unochinaisi kuziwisa mwesu unochujo kula susu na makuli makumera matanatu Ndatenda musala shadi ya lugune kasilishina tinesi benjaminda senza na rosario domingo Shrikuti salani tinasangana basa na kufamba kumabasa pano panyumbe mhepe radio msambiki muno mshimoya

Ano mangwanani akanaka kwemari moseva tirevino nepenyuro ya rajum sambike mi sor provincia lemani kashu dimichimoyo akosangana kwatri kuitama ngorna sukudei zvimangwanani emusi wechina mazuva mairi emwedzi unoyo wachikungurugurura zviro zviro zvine makore makumari nematanhatu azvatoinazvo takadengedzera zviri panguva pfemba mwedzi mamashara nhau pamutauro wechiputukazi apfemba mune zvidimbo zveshanu venga nhau pamutauro wechimanyika tikabva ipapo katokusvetsera ikozve zivi zvatinazvo tozosimudza dzimbo kusvikira dzaita idzo gumi dzemangwanani mukana muchatirira imi kunhau pamutauro wechiputukazi gumi nezvidimbo gumi kavateerere uchazonga uri mukana wekukusvetserai mashoko akatarisana nesho yakaizwa ane musi wechipiri zvekudhishira kusunhenga provinsia yemanika tikabva ipapo tichasimudza dzimbo kusvikira panguva gumi neimwe dzemangwanani mukana muchatera nhau pamutauro wechiputukezi gumi neimwe nezvidimbo zveshanu cherongwa manika nezviri kuitika matunhu akasina siyana tazobva ipapo tosimudza dzimbo kusvikira panguva gumi neimwe nezvidimbo makumashanu nezvirongwa muna nguva yachazopera mabasa pamutauro wechimanyika ana mabasa akamirirwa ndifii torambirai ndiri kushana nina Rosario Domingos tiri vaviri kavaterera tisu tinovimba kuti mabasa aya achasvika kwamuri nemuto wakanaka ndosaka torambe makatsigira nepenyuro ino muri kufamba-fambai zvakanaka vatyeri vedzimotika kumhanya ndiko kusvika fambai pore pore tiri tose.

0: bona ni yakana ka kwa muri mose va terevino ne penyuro ya radio Mozambique emisor provincial yemanika studio yemuchimoyo yakaizwa ni musi wechipiri ku district tsunenga provincia yemanika shoyo mabasa iyo yakanga ine chinangwa chekupa mukana kumajaha kuti vange chigonawo kuwana mabasa shoyo mabasa ya provincia yemanika yakaizwa ni musi wechipiri ku district tsunenga yakaverengera nenzvimbo dzemabasa makumi mano mwenetsere idzo dzakara kanori dzakabva muma district 10 anomba provincia ino tiri kutaura ngenzvimbo dzemabasa dzinoita zvekurima zvekupfuya zvekudhonza mvura zvekudzidzisa ngezvemashandisirwo emare zvekubika-bika zvikoro zvinodzidzisa hunyanzvi hwezvemabasa nedzimwewo dzenzvimbo dzezvemabasa dzakadaro zvirango zvekuvhurwa kweshoo yezvemabasa muprovinsi yemanika zvakaparurwa ngemutungamiriri weprovinsi yemanika Francisca Tomas uyo wakakurudzira zvakanyanya kumajaha pamwe nemadzimai kuti vange vachiita mabasa ekusimudzira zveupfumi. Francisca Tomas wakati munguva ino yekuoma kwezvehupfumi majaha pamwe nemadzimai havafanirwi kusenga maoko ndosaka kwakarongwa show iyi kuitira kupa mukana wezvemabasa kuitira kuzvikamu izvi ruzhinji nokutaura mashoko aya
1: kuti tiitire kuti hai majaha edu esusunenga aonewo pekufemera anonyorera pakuzoona chibasa anofundirawo mabasa amweni arwizwa naamweni madistritu nekusvimoyo anoonawo kuti majaha amweni ari kupona sei saka isusu tiri kudaidzira majovhe ese nemadzimai muonewo zviri kuita amweni asi tafara maningi ngekuona kuti susunenga aiyeogapi ine anhu akawanda susunenga iri kurima susunenga iri kuitawo zvine gosio susunenga iri kutengesawo susunenga iri kubikawo ine mabiko susunenga iri kuita zvakawanda maningi saka techiti maita henyu basa aridzi esusunenga muri kuita zvakanaka muri kuita zvakanaka madzimambo edu ari kutifundisa madzimambo ekuchechi madzimambo epasi chigare ari kutifundisa kugara kwetinoda kuti tiite pakati penyika susunenga hoye tinotenda zvikuru ngatirambe takabatana ngokuti tikanga takabatana nyika yedu inoenderera mberi takanga tichiita mabasa enu padoko padoko tiri kuendererawo mberi ngokuti nyika inokura ngemabasa madoko handi kundoambidzira pakareba pakuru tekutanga ngepadoko unotangira ngekurima ukarima wechitengesa zvirimwa zvako wozoona kuti mangwana ndaane mare unoita chibhanga chako ukaita chibhanga chako chitengesawo zvimweni zvimuchero zvisina zvousikarimi amweni ako anotenga ukaona kuti haiwa chibhanga changu chatsoka unoita chibhanga chakakura kana rozha ukaita rozha unoonawo kuti hai zvizhinji zvendiri kutengesa zviri kutengwa mangwana uzotoitawo chimupereza chako saka tauya pano nabambo chimonzu ari kufundisa kuti komo iwewe unodikana kuti uite negoso yako mari yako unozoichengetesa sei woizoisenzesa sei woizoita kudini ngokuti mare imari pamweni anotengesa pautenda komadoro mari iyayopera mangwana kwagara pasi kwakuti hai inini ndawa ngokuti mari yangu ndapedzera mudoro negoso aidi aidikani nekumwa negoso aidakadzi kuti iwe ukatengesa ukaenda komwadoro mangwana wakanganwa ngokuti iwe ukamwadoro unoona madzishamwari unoonana nawo mabharemo kakuita zvaandini ndini ngokuti ndaane negoso uchindobhadhara ini ndinobhadharira mwese panapa uri kukanganwa kumbeyo kuti negoso iyi mangwana tekuti irise mburi yako negoso inegoso waita negoso mukomana iwewe utoshinga usaende mbare kopedza mari yako ngokuti mangwana uchada kumuka kuti uende kotenga negoso dzako wechikontinua kutengesa neinimwe madzimai meitengesa mabhazari mumerikadzi tengesa imezi yakumba musandoti basi komumwa muno wangu mangwana asowi pamweni paanononoka kuya inini ndatengesawo padoko ndiri kuendawo komwadoro kuti madzimai mazuva ano ndozvaari kuita zvakashata madzimai hai ziyai negoso dziyai zvamangwana musandogara muri mabhawa mechindoti iwe muri kutengesa asi makanganwa kumbe kuti masiya mwana Asina nechika mizora nguwa mbeko ino kuti mangwana nizote inga nizupa sama nangu. Agare zaka nakasa zoro kwa hara. Imungu chae kutengesa zaka naka, chae kuzia panyumba. Ngokuti isusu, fungwa zenu zino, nizo zino wabane urombo. Ata ura sochimozo panaku. Kuti fungwa, njua urombo wengu tunoona. Saka isusu ngati fungeo zaka naka. Ngokuti kwese kwa tunangate chienda, fungwa. Ngati senze se fungwa, gasa senze. Senze se dume ni laga fungwa. Kufunga kuti ninji kuvelu. Jengiri pano unondiano wakandibara. Jengiri ugara jinondiano unonditenge. Unondibatirira wakanaka. Jengiri pano jino ini anangu wangu yei. Jengiri senze. Jengiri senze la ani. Muruku jizwa majove. Jengiri utawana majove kuti madisegure saku nizia. Ano zia pekwenda. Kungeta wa madisegura mwenda hai. Mazuano. Nika ya kupera. Nika ya kupera maewe ya kupera. Tinoona mazisekura mwenye hai. Nye kuhamba achapa nisa. Anono gara limo mubaremo. Acheko onongeru kwa kwenye kumba kwa wata. Musadaro. Musaeje kundaroko. Musadaro. Anijope jenda kafundis kwa inini. Nine mazisekura mwenye banaba. Kani fundisa jenda kutawala jenezi. Sekuru feji mulipaneni. Sekuru feji kupenya. Mungona, nwa hini kumbifundisa jenji kutawala jenezi. Sekura arginu mulipano. Sekura arginu mulipano. Nwa hini fundisa. Ese idea. Hini fundisa kukarapa nika. Kukuro gara sei. Saka nilipano jino kubaru kwa mwona. Nwa hini kumbifundisa. Maita nyimbasa mazisekuru. Maita nyimbasa. Presidenti chapu. Oye! Maitabasa kuya, taona feira ya kanaka maningi, nega jinji. Jinji kama renya mazi muto tengai, muto mwai, muto itai feshita. Mbukuti feshita nyamazi ili kupi? Ili susumhenga. Andu kapi? Feshita ili pi? Ili susumhenga. Mazima ili mazibaba, ngati ite feshita, te zase toa, nukatika kufunga kutijende kumba. Mbukuti kasaya kufunga kufunga, nuzoti hai, Jai titi hai nga kisagari mabari. Taamuno. Ino isusa atikijo nesu. Tino tenda zikuru, majove eze, au ya kuno. Au ya kuzoti batira wapafere, majove panapa. Tino tenda waku ya kwa itasha ruka eze, alipano.
0: Ari pazvirango izvi munyoro chirongwa chimajaha ozvotae mikudistrict Sunenga provinsi yeManika Daniel Kaitano Alfai wakatsanangura kuti kuedzwa kweshow iyi uno wamukana unokosha chaizvo kuitira kudaira zvichemo zvemajaha zvekushayikwa kwemabasa. Daniel Kaitano Alfai wakati kunza kweshow iyi hurumende yenyika ino inogaro kuita zvirongwa zvakasiyana siyana zvekupa mabasa kumajaha, ndosaka majaha anofanirwa kukwikwidza muzvichirongwa chimwe nechimwe kuitira kuti ange chigonawo kusimudzira upenyu hwavo. Ndokutaura mashoko
2: kurudzira yangu kumajaha tiri pa feira de emprego nyamasi uno feira provincial iri kutungamirwa ndi Sua Excelência Governadora, ngekuti majaha ngatiuye nesimba nechido chekuti tiuye kuzoona mikana mizhinji iri kudai zvichikandwa ichidaidzirwa apa nge maempresa mazhinji ari pano ari kupangidzira mikana dzaanadzo panyaya yezvaanotengesa zvaanogadzira. Uye ane mikana yakavhurika kuti majaha ange chionawo mabasa, uye tinge chivhurikawo nzero kuti tione koitawo tiri kumba kwedu zvetiri kuona panapa. Saka ndokurudzira yange ndoda kupasa kumajaha kuti majaha ngatione mikana yekuti tinge tichidaira zvichemu zvedu zviri miyangwa dzekushaya kwemabasa, asi tine mikana mizhinji yakawanda yakadai zvingekurima, kadai zvingekucherewa kwemigodhi, kadai zvingekupfuya. Saka mikana yakawanda, hurumende inonguva yekutibatsira kuti tirambe tichiita mabasa iwona. Tine mikana mizhinji yakasiyana siyana. Gore rapera tanga tine Faish neFidel. Gore rino iri baba president chapu akapromisa kuti majaha ese akakwikwidza gore rapera achikumbira mari yeFidel, gore rino achange chipuwa, achaputsira mari kuitira kuti majaha ange chipuwa. Saka ngatirambe takashinga tichitora mari iyi tiende kosanzesa kuti miyangwa dzetinadzo dzekushayikwa kumabasa dzinge dzechiberera. Ndo masoko mazhinji ninga apa kumajaha muno musosunenga.
0: Umwe wemuratidziri wakanga ari pashowe zvemabasa eprovinsi yeManika kudistrict Sunenga wakatsanangura mabasa aanoita pamwe nekubatsira kunoita basa rake mukusimudzira upenyu. Ndokutaura izvi.
3: Yebo, tinozwi Andre Paulino Jose, muri kuno kumauya zoite ipanapa.
4: Tawe kuzoparticipare pa feira de emprego, para além de feira de emprego também demonstrar os nossos produtos, aliás. Kupangidzira maproduto edu kuti tikwanise kutengesa pakati pewamwe.
3: Ngehapi maproduto amauya nao kuti muzotengesa.
4: Atauya nao mazhinji maproduto, tauya ne safrão natural, tauya ne doi. Tawia ni uchi natural, tawia ni machipsi. Machipsi ma banana, machipsi ma madima. Tine futi tsangamidzi sumu, tine tsangamidzi cerveja, tine futi yogurt natural inoizwa ne madima, kolpa la ranjada.
3: Aha. All right. Totangire ku tsangamidzi. Munofamisa sei kuti munga chizoita sumu, cerveja, zvuti tsangamidzi.
4: Ya tsangamidzi nekuti chayo basi mushonga wakakura sokuti wazhinji wasati wazvidini wazviremetsa mazi tinoti tsangamidzi inoshanda kuita mushonga wemudumbu tsangamidzi inoshanda kuitira kufufutirwa vanhu vanofufutirwa tsangamidzi inoshanda kuti kusimudzira pamaponde waya vananga vari upo kufrako tsangamidzi imultifacetado inoshanda zvakawanda saka isusu manje nekuiziva kuti inoshanda zvakawanda tinoi processor M4 para kuti nguva yekuti inoneza tsangamidzi tokwanisa kuwa nayo. Tine processor futi esumu kuti kana muchida kumwira mwira momwira sumu. Tine processor futi cerveja de gengibre kana muchida kudhakwira padoko fanike kavhinyu tambe munonakirwa futi.
3: Alright, munoisiyanisa sei kuti iya sumu iyi iya cerveja muno sanisa sei kuti zvinge chisiyana apa.
4: Okay, apa zvinosiyana nekuti kana tenda kuita processamento ye drink cerveja tinogona kuita fermentação. Processo ye fermentação inotora 1 week semana yomutero. Asi hatisa tinosanganisa tsangamidzi, tinosanganisa ipwa, tinosanganisa futi malemon, tinosanganisa futi neshuga. Kana zvazoita fermentação manje zvotanga kudhakwisa manje.
3: Kuti mune zvakatarisa nemalambe, mate mune malambe muno
4: Apa futi tine yogurt yemadima. Yogurt yemadima inotongo zvakanyanya nekuti madima apple pala ranjada anorekomendarwe kombate dishnutrisao yewana wadoko. Futi madima angasanganiswa nemalambe, osanganiswa neuchi, osanganiswa nemukaka, osanganiswa nezvese zvatataura izvi tinenge tano yogurt ine nutrisao yakanyanya. Saka ndiyo yatinokodzera kudistribuire kune wana wemachikoro, wana wadiki kuti wawe neutongo wakanaka.
3: Zvino matoro kuti mune nzanya apa munozvifambisa sei kuti

0: kuziyemo
1: mashoramu kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechi kuti mukadzi wangu uno pamwini uye tinowana kumbeyo pamwini paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: auzviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe madhimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: chiri mukuzinyemo
1: mashora mukomaitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhwirira zvakanaka
0: andikubvundise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: epo mawana mbula ngoma yebelita na dominga ngaimbia iri yamudariro mukati mwenguva dzino hapana chokunonokera apa tuwa shora shine 13 minutu chemasikati ano kana kuti 14 shora shino 13 minutu chimbiri gumi remusezo ramutatu.

0: chamu kuziyemo.
1: Mashuram kumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Urukunu hirida shwaka naka.
0: Andi kupundi segredo edu. Iva panu ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini nukupa mabikiri.
1: Ha? Zirokozo.
2: Kuhonde. Mabikiri nushikafu kwa chusuneta kupasana.
1: Mwaita basa mbia. Shinita ngesi kutumukazo wangu nupamwini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwini payatina mare kutenga zhukuriga juna utongo kutindi yapi. Asindakazi kwa kuti mimi munaita zvisha misono zhukuriga juna nyanya kuoneka.
2: Azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbia
2: Zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurika zvakanaka ndichibhuya ndizvo wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti howe matimbu no madobwido ehuku no mazanda pabiningure garega uye raramano mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda

Deketera madzibaba mudoko zvikazwine. Atiro paswa akadere medzi yakakwana. Ndemerero kwayo rashpeto kwayo. Kunyangwe ndiri baba munini asi ndiri baba ako kuti ndini ndiri kukurera. Kupasa chikafu ndini uri kukuendesa kuchikora ndini. Saka ndiriremedze ndikande pamboto ya baba. Aiwa kundiita baba munini aiwa. Ndiri baba ako. Ndiri kuita kuti urarame. Usikaditeera kuna baba ako. Isora shina 23 minutes natuma kubere mseso kuti tatwai.

0: korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwe vhasina uye dzivhikire ikorera
1: natuma kuparuka kuna mseso kana mushano kinzora chikuparenda single minute tako kwedera panguva mbonogumuna dzemasikati yapa finalmente confusa jeri.

0: kuziyemo
1: mashoramu kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhwirira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwini uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtiro
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: Itambo sosoro kwa so nyamuka nyamuka wakidioni. Muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Msambiki, emisoro provinciale yemanika. Mabiningwari yese kubvira pano nato dzeusiku. Ordana chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uya ino shkwira uya ino muzobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndauya muno muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Shkwira ine inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikaizwi aiti kuenda kuda kwaka u kuti akone kubika kuda kwaka u zvikaizwi mbava hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba tabara ana baba akazoshaika tozobara uchipiri uchipiri akazobarwa inini ndichirwara ndao achazi zvakazoitika tete tozombosiyana nomukadziuya ngokuda kwazvo gore rino ndenda kutora mukadziuya noana ndoenda panyumba. Takumwa panyumba angu ana aiti kubata kavaka siya babangu inini.
0: Imwimwe munomiziya kutengenda musapedze nguwa. Uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningure garega kubvira panguwa nhanhatu dzeusiku. Ngezve mahara. Kurutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki. Emisoro provinciale yemanika.

0: kuziyemo
1: mashoramu kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechi kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika bini ngurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: kuitire mukuzinyemo
1: mwashora mukomaidhu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhwirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edhu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka.

0: tiri mukuziyemo
1: mashora ngomaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwini uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumutera
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuriyo webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

Setema virochone re kemremese va prokere vo radio Mozambique pano pemso provincia le yomaneka masoko makuru ino onguva jino vando vatatu ndivona vari munyara jumapurisa ino zvoseti vando ava vari kupumbwa kuti vangu vari pachikwata chovando vahamba vosiba zvaka daroko ingana maverekete umapurisa omnyika ino yomosambiki modroba roshi moyo provincia yumanika ngoma ererano ozvo kunanga kozvo umapurisa vositi kusungwa kovando ava zvakaiteka ino mukati mokuti mapurisa ari kuwanika oseta basa rozvo kudyirira ino kozvo ubhinya ino pavandu vari kupumbwa ava vakanga vosiwana kozvo foni imwe sola ino nozvo makulona maviri zvakadaroko zvakanga zvabiwa ino kubva iro ronyauriri ingana kuvereketa kakomandandi ino ozvo mapurisa pachitokiso chochipiri mudhorobha roshimoyo sezvo navhunga enaositi mapurisa akanga osibata ino ovandu ava vari pachikwata chiri kubhuyiwa apa zvakadaroko uri kukohomejazve padivi rimweni ino pavaye vakanga vosibirwa zviro zvavo kuti vaende kozvo chitokiso ichi kuti vaende koona ngozvo maererano ozviro izvo zvakawanika zvino vandu ava pakuti vange vosiitenderana nazvo kuti ngezvavo here toenda kotora amweni masoko ino anoti vochiungano chomujimai omunyika ino yomosambiki vona vari kuvangisa pamasimba okuvangisa ino zvakadaroko kumajimai zviripo pakudyivirira kozvo kurahwa komajimai ino zviri zviro munguva chimweni zvinobatana nozvogodo masoko aya avereketwa muchina chino mudhorobha roshimoyo ngomunyori ozvo chiungano chomajimai munyika ino yomosambiki asdalia chauk inovona vari kuwanika vari mukati moprovhinsia ino yomanika paurongwa omazuva matatu inovosishandira muno asidhalia chauke inovona vositi vari mukati mozvokuita mabasa ino ozvo kuvangisa zvositi kazinji kakona vanonge vosivangisa ino madistrito anoti musorizi nomachazi ino zviripo pakuti vange vosishanda novagari ino nokuvapangira ngozvo maererano okuti vasiye ino kozvo zviro izvo zvisito kunaka toenda kozwa amweni masoko anoti varimi vokudistrito rosusundenga provhinsia ino yomanika kubvira pazuva rozuro vakaoneka vosishandisa ino kozvo fabrika yozvo kukuya kozvo kofi zvakadaroko zvakanga zvositeka muchitatu chino ino zvositi fabrika iyo iri kumutundu womupandeya kuri kureketwa ino ngozvo fabrika inokuya zana lomakeji inopanguva imwe zvakadaroko zvositi yakanga yositengwa kozvo muchini ijo nguvo chiungano chozvo ribudiriro noupfumi muprovhinsia ino yomanika paurongwa wozvo kugondesa kozvo chikafu ino noupenyu hwakanaka uku ndikuona kupera komasoko ino onguva jino.